0: e ka o phekola le yona ha e holomme. Dinotlolo tsa ka ke 59 03 01 68 ya bobedi ke 7 4 3 1 2 8 lebitso la ka la motshehare ke Mme Mantebo e leng Thaba. Ke fumaneha seforong mona ha mosi Manyakwa Sporo. Ke a leboha ntate Tsamajeng, lebitso la ka ke Mme Di sa kopaneng ke Dithaba Manyakwa Sporo.
1: A ke leboha.
0: Ke a leboha ntate.

0: nna ka tlo mo le mo kopa o change sa ke ke kopa ba ke tsamaeng ke a tla go thusa batho ka mesi yohle ya sekolo ke a e roka ka dikolo ke a e roka ka mefuta e sa yona dishweshwe dikhosu o tshwe jalo ya ke ka tshwe e mpapa tse ba ka sotha tshwe jalo ke a tla go etsa diaparo tsa bana ba sekolo ba dikutsa dikonyana tsona ha ke di rekise ke a di hirisa ke se etsa fela ke se hirise ke a di hirisa ha ke di ntshe ke a tla go tarantisa dikobo maboreitini ha eba e kokobane kapa motho a sa sa bohloke ke di bothuntseng kore mabaka a mangata boreitini ke a tla go etsa diaparo tsotlhe tsa mefuta tsa dikereke ke a tla ntho tsena dingata tse di tsamaeng ke a tla go itlhe kore ke a roka ke aile kwano motseng ha makwai ha motsena mahlelebe makwai hantle ha ke ha makwai hangata ehle ke ha makwai hantle go bunya motse wa makwai lebitso la ka la motsheare ke me matsata mpeto go se kapa mofota ke a fumanea dinotlong tsena tse latelang ke hlano ha o letho kobedi tharo tshelela supa 59508367 kapa tshelela pedi 54 8877 idi kaka via fumania di tubu tsa sekhosa ke ndo tse fumaneang e ntse ndi staffo di ona go botse mofuthu tsa maria tsa difoleni di a fumana tsa bongkhono di ona go tsa sekhosa di a fumana a anda tse tsa mazini na ntse ke le teng
1: ka go batho
0: o swala kahle a ke le bitsa mazini ke a itewela ke nna ga tlo le molemo ke le se di ditaba motho a ka dutla ha sa tlile a bua le nna gona o batla go thusa kang ebe nka mo thusa ya le wa ntate tse tsa mazini ngwana nne ke tlile tsa hantle hona mona amagana mahlelele makwae hantle kgubung ya motswa ha makwae ke a leboa ntate
1: I can live with

e ba motsotso le mong pele ho raya le shume le motsomong sermeng sa sa lesotho ke a ke menyeletse he ho lena la the weekend hub ke tla boela ke tla hape baking itlang a jwale le ha ke kwala kgwedi ena motsianong re le ba mane ho phubjane e re ke bona hore na ke etsa jwang hobane ke lokela kena mona ho renya leshome le motsomong teng ke itse ke fetola mawa ke tlo tsamantle fela ka re hlasela thuta ho rekela ho renya leshome le metso e mmedi moo ke tla tloswa teng ke re leta thojane yona enke sebaka o tloa moo ho fitlhela ho renyane ya bohlano ka be se e le moqebelo re ke bona gore nage ke tswale kae ga e le mona nako yona e sente a itse gore aa sepalami hora ke ya leshome le metso e mekae le motsomong sermeng sa o sa lesotho tlhe ke la bohlano la la mashome a mabedi a metso e mmedi kgwedi na ke motsheanong selemo sa di tsepedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng e re ge ke bona gore na ke kena jwang go re hlasela thota.

e ba metsotso e dulang ho emene ka moraora ya leshome le motsomong seremoni sa bo sa Lesotho. Re hlasela thota a setlhile le ha ke e hlasela ke etsa tjena se ke butse mona ke kene ka kheketso mathula hantle fela ke nomoro ya boraro pina ena bitswa dikeleme e re ke bona he rona ke tswa le o kae obane ke lokela ho di tloela di etse jwalo fela di lepelle fela o le ba o renya leshome le metso e mmedi. Nna ke sekebe ka baka etsa phoso ya o nama mona ya bajwale ke bua ho na le gwane ke lokela ho tloela maloti ana a koriana a tidinye ho be monate. Ke tsamaya ka bona mona ke ma mona ke kopana le ke matsimo mona ba ka Samuele motho e re ke mo tloele a tsamaya e binepine ena monate seremoni sa ho sa Lesotho.

Ke pose ni thewa ka phoka empe ya metsotso nya mashumi a mabedi ke pele go gora ya leshumi le metsi medi ceremony sa Lesotho ga hlasela 2000 malena tshepo se pala mi mahapi ke hla kwana uri nya leshumi le motsumong ka morethe thona wa kuriana ke ya uri nya leshumi le metsi medi thopetse gang gono mantsopo.

ke metsotso e rileng ho ye 12 pele ho raya 12. Selemoeng sa Lesotho, no yana theoha ka ena sefako sa menwaneng e bathong ya itsamaela nako ke leba o renya 12. Re ke bona hore na ke tswale kae lenaneo ntse le ke re hlasela thota tsheole e otlollwa e sa lemetse.

ke malaua empe ya metsotsong efeng dulang antle fela go ye tsheletseng a pele gora ya leshome le metswemedi malaua ka manga le phallang ya o tla monate fela re ge ke bona rona ke menyeletsa ka efeng gobane jale ka nnete a ke shebile nako mo editsong ona teng ga ke no ya le go kae fela ka nnete o tla bo o tla gora ya leshome le metswemedi ke a tshepatlhe e sale o natefetswe go tloa mane mo re kopaneng nna le wena go renya borobong go tla fitlha mona gore nya leshome le motsomong mo ke fitlhang ke fetola mawa ke nyelo wa ka re tlhasela thota ena e ke fitlhang ke sala ka metsotso e metlhano pele ke e kwala lebiso la ka ke tshepa sepalami mogapitlhe ke sentse ke re go wena o tlo o natefelwe ke manane otlhe a tlang go tlhatlhama ka morago mono bane ona jwa le go tla le na le legolo ge le tathojane gore nya leshome le metsomedi go akena gore nyane ya botlhano ga ditaba di tsamaile gantle mona o tlameya ke ne mona morampesi a tlo tsama le wena ke bona gorena o leba go kae e re ge ke bona gorena ke etsa jwang ga e le bona nako le yona e itsamaela jetlhe sala gantle re tla boela re kopana nakong e tlang mafelo a beke ga e be a monate a tlhononofetseng lampi le letlhonolo ke mathile ke qetile sebaka ke saletswe ke moqhaka wa tlholo e re ke tloele bapale seremoe sao sa lesotho.